0: kemeldam kosong emang arah itu gemeng anda kisah tak kana ini sa tak kabriana ni tak kasong kakana mo angai anda kisah boltak lagi kambi ko jajok kana ni boltak lagi kambi na congat na angai anda kisah tak kababriana malayong kakabana angai Iya sa tiri mari ke paca anggal genje ke paca sangwa na tak kebana sung cawat tetana kon rabi kane che ka cha sangwa na kon ngai ngai anda kesa dil amuzmiz ku paca ba sokana mal kan sing sung ku paca sokana na ngai ngai anda kesa bi mangan zol zol zol zo amung na An man kung jahana, angay, anda kisa takaba bri bibi jokna, malabarong kapi bibi jokna, angay, skoba tari lakba jokna, tari babi silka ba jokna, angay, takaba na asung chana kon, rabi gatsawi jazokina, Anda kisha, angai, tenggo jakni ama, pola jakni jangki, tang bela bajok na kon, anda kisha belisi bajok bajok na, anda kisha jaci rapa na, angai, anda kisha gong bakapa na, anda kisha, angai, anda kisha salami aku maman bajana mengkon, Tu dami aku misok na pacang jana kon angai minta kisah tak kebana asung cak ya masya na tiambi ni cik kaca jong isa rong talana angai iyo sa akaba jurubana minta kisah palabar ungkak bana angai biar maliani zaman na maliani janggina Tiarak sana, janggi mo sana, angai, icat dia mengonga, icat janggi ban donunga, angai.
1: Jol deng tang o, jang kepang kretani ko mandirang ni menganirang donga, ni buah menganirang deng tang gen si muba, maksungan ini apa sanung ayah, buku dau nak semang kenana mat gen.
2: Mani ko tok narunga pelde ko ari hari bib mamo mani ko tok naskang pelde ko ri naja gamo yun mo ja greni chenga ta nang mo mani ko tok naskang tante selene chenga pelde ko ri naja kai Saka yun mo yun nung narong sol dari tuk cenga ta nung mo sergana sel kong kandiri cenga di cenga yo mani ko tuk kata nung mo yo paldi kuria mani ko karong rong tuk kata nung paldi ko ko karong rong seriamo yun mo Mania daneng, mania skutari rakik sa daneng. Pelde za papi serka kuja, za papi serka kuja. Yun mo, mani ko nedet nani, pelde ko wang nani. Gil pako kepim ga katpa daneng. Sako canta simeng icaba. Yun mo, mani ko tokantal na. Masih macam sini tukadan ingon mo rencana pak-pak sini pia ingon mo mani kuih tukadan ng pelde kuih ria pia mani adan ng skutari rakta dan ng pelde dan ng japabi